Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan.